0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri anda.

0: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
1: Kenalkan, ya nami abdi Ian Sugian.
2: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
3: Wai gue manggil bahasa Kuba untuk ngerangat oleh Baima atau oleh para umama.
4: Kami biasanya ngakui bahasa Mesure.
3: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
5: Wai di Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga bisa.
2: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

RRI Bro FM, ya teman terbaik kamu. Kita masih di Pada, dan saat ini kita dengarkan dulu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif dari akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan satu lagu dari Tunjuri Tepi Amin Abdul

Pro 2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2024 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2024, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2024 akan diikuti 48 tim. Yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga sosial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih jauh menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran kedua untuk info menarik lainnya.

0: Kulay po ata, Mama.
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan membentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Lima Kebijaksanaan dan Pengusahaan Kewakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan Sosial.
1: Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
0: Oh, seluruh saja di sekolah.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Pak?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Pak.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu udah sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Pak. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Eh, yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
3: October's on as a label, 10 figure

0: Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
0: Sudah ntar lama.
1: Kamu ini males banget, Saleh.
0: Di sini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
0: Ya, Mak, ya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah di belakang gitu, Pak. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Wah, memang kenyataannya, kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Stay tuned on Prodweb.
4: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat. Gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Be part.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

88.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 balik lagi nih ya sama Dinar di Santai Siang kali ini, edisi 14 Juli 2026. Nah, Dinar akan nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti di jam 3 sore ya sama Pro 2. Ya, maksudnya dengan program-program yang menarik nih, segmen-segmen yang menarik. Gimana di jam 10 hingga nanti di jam 12 siang akan ada request time tanggal 22. Kamu bebas request lagu apa aja ya. Jadi langsung aja kirim ke WhatsApp kita nih di 0823 9883 9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Biz dan Facebook RRI Pro2Biz. Kalau mau request langsung aja ya tanggal 22, kirim nama kamu di mana, asalnya dari mana, dan lagu apa yang pengen kamu dengerin nih. Kalau mau salam-salam juga boleh banget teman Pro 2 ya, langsung aja ya teman Pro 2 di WhatsApp kita, dengar ulangin lagi di 0823 9883 9192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 dan Facebook RRI Pro 2 ya. Dengar tunggu hingga nanti jam 12 siang teman Pro 2. Dan pastinya stay tune terus ya di 94.5 FM Pro 2 ya teman-teman.

Yeah.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Radio Republik

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Metro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma menang. Itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menang, menghibur, dan selalu laku gelap. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa saja juga di lapangan hijau di jalan dunia? Jawabannya, itu jelas. Samba, Brazil. Tetap ingatkan siaran

Koro Henatage yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henatage muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henatage biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Kuhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: Tidak, duit lainku. Oh, tidak.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik.

kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garamhi. Garamhi merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garamhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garamhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garamhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garamhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garamhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garamhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garamhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

95.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan setelah tadi kita ditemani lagu-lagu pilihan nih, sekarang saatnya kita masuk nih ke segmen yang dijamin bikin perut mulai kasih kode di teman Pro 2. Dan yap, kita masuk ke info kuliner. Dan langsung saja ya teman Pro 2, kita mulai dengan kabar menarik tentang jajanan kaki lima yang mendunia ini. Gimana teman Pro 2, setiap negara punya kan punya street food atau jajanan kaki lima yang menjadi ciri khas ya, dan selalu diburu wisatawan nih. Dan menariknya, dalam daftar street food dunia yang wajib dicoba, asinan asal Indonesia ini berhasil masuk sebagai salah satu kuliner yang direkomendasikan loh teman Pro 2. Asinan dikenal dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, dan segar ya tentunya. Dan hidangan ini terdiri dari buah-buahan atau sayuran nih yang direndam dalam kuah berbumbu cuka, garam, dan cabai teman Pro 2. Sehingga memang menghasilkan cita rasa yang unik ya. Jadi nggak heran nih kalau asinan tuh menjadi salah satu jajanan favorit baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara teman Pro 2. Dan dalam daftar tersebut ya teman Pro 2, asinan tuh bersanding dengan berbagai jajanan populer dari berbagai negara nih, seperti currywurst dari Jerman, bumio dari Korea Selatan, dan sticky tofu dari Cina teman Pro 2, dan banana kue dari Filipina. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah dalam penyebutannya nih, karena memang menggunakan bahasa asing ya, jadi memang di telinga kita mungkin cukup asing dengan produk jajanan jajanan. Tapi kehadiran asinan di dalam daftar itu tuh menjadi bukti nih bahwa kuliner Indonesia tuh mampu bersaing di kancah internasional dengan produk. Nah dengan produk, terkadang tuh kan kita terlalu sibuk ya mencari makanan luar negeri, padahal jajanan-jajanan khas Indonesia juga nggak salah lezat dan punya cita rasa yang khas buat tahun produk ya. Kalau dinner sih, apalagi kalau cuaca lagi panas gini ya, kayaknya semangkuk asinan buah dingin dengan kuah yang segar itu udah cukup ya untuk bikin mood tuh langsung naik lagi teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri gimana nih? Lebih suka asinan buah atau asinan sayur nih teman Pro 2?

Jangan kemana-mana teman-teman ya, karena ini masih ada informasi kuliner menarik lainnya nih yang akan kita bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Bustan Tesla yang kali ini, kamu di

0: Stay tuned on Prodweb.
1: Teman terbaik.

0: Bok Pipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, loh, kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berpuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser.
3: Teman terbaik.

95.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih bareng sama Dinar tentunya di Santai Siang kali ini. Dan kalau tadi kita udah membahas ya bagaimana Asia, asinan nih Indonesia berhasil masuk dalam daftar street food dunia yang wajib dicoba teman Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke tren camilan yang lagi naik daun nih, bukan keripik atau coklat ya teman Pro 2, tapi justru snack berbahan buah yang semakin digemari banyak orang nih teman Pro 2. Karena tahun 2022 belakangan ini tuh tren snack buah kekinian tuh semakin populer ya, karena menawarkan sensasi ngemil yang lebih segar sekaligus dianggap lebih praktis ya tahun 2022. Beberapa di antaranya adalah buah potong dengan aneka saus kacang, freeze dried fruit atau buah kering renyah, yogurt buah, buah berbalut coklat hingga manisan buah modern nih, yang ramai diburu di media sosial tahun 2022. Dan tren ini membuat aktivitas ngemil jadi terasa lebih seru tentunya sekaligus berwarna ya teman Pro 2. Selain tampilannya menarik nih ya, cemilan buah juga banyak diminati karena menawarkan rasa manis alami dari buah yang dipadukan dengan berbagai topping atau sosisnya teman Pro 2. Tak heran ya kalau sekarang tuh banyak pelaku usaha kuliner yang menghadirkan inovasi snack buah dengan kemasan yang estetik dan mudah dibawa kemana aja nih. Dan teman-teman dua, tren itu membuktikan ya bahwa buah itu nggak cuma enak dimakan langsung aja, tapi bisa diolah menjadi cemilan yang kreatif dan menggugah selera tentunya ya. Apalagi disajikan dengan saat cuaca yang panas kayak gini, teman-teman dua dijamin bikin segar sekaligus susah berhenti ngemil ya teman-teman dua. Tapi kalau teman Pro 2 sendiri nih ya, misal disuruh pilih ya teman Pro 2, buah segar dengan saus cocolan atau buah berlapis coklat atau mungkin keripik buah yang renyah nih teman Pro 2 nya. Kalau dia suruh milih kayaknya bingung ya, karena semuanya kayaknya enak kalau dibayangin, apalagi pas cuaca panas-panas kayak gini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Dina tuh masih ada satu informasi kuliner yang akan kita bahas setelah ini ya, jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama Dina di Santai Siang di 94.5 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Laut Moon.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

4.5 per 2 bias, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinal, teman per 2. Tentunya masih di santai siang kali ini ya, teman per 2. Dan kalau tadi kita udah membahas nih tren snack buah kekinian yang bikin aktivitasnya jadi semakin seru ya. Sekarang kita hadir di informasi terakhir di info kuliner kali ini, teman per 2 di siang hari ini ya. Kita akan membahas dessert yang belakangan ini tuh juga bikin banyak digemari nih, terutama oleh para pecinta maca nih, teman per 2. Ayo, siapa nih yang pecinta maca di sini, teman per 2? Nah, teman per 2, es krim maca ini tuh disebut-sebutnya menjadi salah satu dessert favorit baru nih. Selain punya rasa yang khas dengan perpaduan manis dan sedikit pahit ya, maca juga dikenal mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh, teman per 2. Karena itulah banyak orang mulai memilih es krim maca sebagai alternatif camilan yang lezat sekaligus memiliki nilai yang tambah ya dari sisi kandungan bahan utamanya, teman per 2. Dan meskipun begitu, teman per 2 tetap perlu ya diingat, teman per 2, karena namanya es krim tentu tetap mengandung gula dan krim ya. Jadi manfaat dari maca akan lebih terasa jika dinikmati nih dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, teman per 2. Tren kuliner memang selalu berkembang cepat nih, teman per 2, dari kopi, boba, dessert buah sampai sekarang berbagai olahan maca yang semakin kreatif ya. Dan yang penting kita tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa lupa menjaga pola makannya sehat tentunya, teman per 2. Kalau Dinal sih, es krim maca paling nikmat disantap saat cuaca panas seperti siang hari ini ya. Rasanya tuh segar, aroma macanya tuh juga bikin relax nih, teman per 2. Kalau teman per 2 sendiri nih lebih suka es krim maca vanilla, coklat, atau mungkin strawberry nih, teman per 2? Dan itulah tadi informasi terakhir di info kuliner siang hari ini. Semoga obrolan kuliner hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi untuk mencari camilan favorit teman per 2 semuanya ya. Setelah ini kita akan beralih ke info olahraga dengan berbagai kabar terbaru nih dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana teman per 2, tetap stay tune terus barengan sama Dinal. Sampai siang di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

muncul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batuk. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: jadi telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya, beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu.

5,5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, usai tadi kita udah membahas nih ya berbagai kuliner yang menggugah selera teman Pro 2. Sekarang saatnya kita beralih ke kabar terbaru dari dunia olahraga nih. Dan inilah info olahraga dan langsung aja ya teman Pro 2. Kita awali dengan kabar jelang laga panas nih, semifinal

Evan Bintang, muda Spanyol dari Lamin Yamal, 82, yang sempat menjadi perbincangan jelang pertandingan. Tonde menjelaskan bahwa pernyataan Yamal bukan bentuk kesombongan atau upaya meremehkan lawan ya. Menurutnya ucapan tersebut lebih mencerminkan rasa percaya diri seorang pemain muda yang sedang menikmati performa terbaiknya di atas lapangan. Di mana laga Spanyol melawan Prancis memang menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti ya di semifinal kali ini. Selain mempertemukan dua tim kuat Eropa, duel ini juga menghadirkan pertarungan para pemain muda berbakat dengan sederet pemain berpengalaman di tahun 2022. Kita tentu berharap ya pertandingan nanti berlangsung seru, sportif, dan menyajikan permainan yang berkualitas yang bisa menghibur para pecinta sepak bola di seluruh dunia tentunya. Lalu menurut tahun 2022 ya, siapa nih yang bakal melaju ke partai final? Prancis atau Spanyol di tahun 2022? Nah, masih ada informasi olahraga menarik lainnya yang akan kita bahas setelah ini dalam waktu 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel yang bernama sangat ingat, hanya di 94.5 FM Pro.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Radio Republic of Indonesia.

0: Todo FM. Todo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi.

25 FM Pro 2 Tia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar tentunya ya di Santai Siang kali ini. Dan kalau tadi kita udah membahas nih komentar Jules Gelang duel seni Spanyol versus Prancis ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke semifinal lainnya yang juga nggak kalah menarik nih. Kali ini mempertemukan Inggris menghadapi Argentina nih nomor 2. Nah teman-teman, kiper andalan Inggris ya Jordan Pickford mengaku nih sangat antusias menghadapi Argentina yang dipimpin langsung oleh mega bintang Lionel Messi. Pickford mengatakan bahwa menghadapi pemain Messi ini tentu menjadi tantangan besar ya, bahkan menurutnya jika Inggris berhasil mengalahkan Argentina itu akan menjadi momen yang sangat istimewa bagi tim maupun dirinya secara pribadi nih. Meski begitu teman-teman dua, ia menegaskan ya bahwa fokus utama Inggris adalah bermain sebagai tim dan memberi performa terbaik di lapangan. Nah teman-teman dua, pertandingan Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung sengit nih. Di satu sisi ada pengalaman di dan majus permainan Lionel Messi ya, sementara di sisi lain Inggris datang dengan skuad muda yang penuh energi dan percaya diri. Bukan cuma soal strategi aja teman-teman dua, laga ini juga akan menguji mental kedua tim karena tiket menuju final hanya tinggal selangkah lagi nih. Nah menurut teman-teman dua, siapa nih yang akan melangkah ke partai final teman-teman dua? Apakah Inggris atau Argentina ya teman-teman dua? Dan juga masih ada satu informasi olahraga lainnya yang akan kita bahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman dua, tetap stay tune terus di Santai Siang barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Tia.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu ada dua tim dalam sejarah bola dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak dan angkanya masih Brazil dan Jerman masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan 109 laga berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Bukan kebetulan baik Brazil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tukar piala dunia. Dua kekuatan yang selalu absen, turnamennya terasa ada yang kurang. Kedua persaingan tak resmi yang sudah berlangsung 5 tahun. Siapa yang paling banyak selangkah? Dia yang paling dengan pengalaman. Kita dengarkan siaran kedua untuk info menarik lain.

0: Kecap Manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Udah hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, hanya cek dulu biar gak ngecek rri.co.id.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

5,5 Pro 2 itu ya teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau tadi ini kita udah bahas dua laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Prancis serta Inggris dengan Argentina misalnya atau dua. Dan sebagai informasi terakhir di info olahraga siang hari ini, kita beralih nih ke kabar dari penyerang andalan Norwegia teman Pro 2, yaitu Haaland teman Pro 2. Nah, Haaland tuh kembali membagikan kisah perjalanan Norwegia yang berhasil tampil impresif hingga menjadi salah satu tim yang mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 nih, teman-teman dua. Dalam wawancaranya, Haaland tuh juga menyinggung pertandingan kontroversial yang melibatkan Inggris yang sempat memicu banyak perdebatan di kalangan pecinta sepak bola ya. Meskipun begitu, ia memilih untuk tetap fokus pada perjuangan tim yang berharap Norwegia terus berkembang.

kehadiran pemain-pemain muda berbakat ditambah pengalaman Haaland sebagai ujung tombak ini membuat tim ini tampil semakin percaya diri saat menghadapi lawan-lawan besar nih tahun 2. Dan banyak juga yang menilai nih tahun 2 jika mampu mempertahankan konsistensi, Norwegia tuh berpotensi nih menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen-turnamen besar berikutnya. Dan itulah informasi terakhir di info olahraga siang hari ini, mulai dari komentar Jules jelang duel Spanyol versus Prancis, ambisi Jordan mengharapi Lionel Messi bersama Argentina, hingga cerita Haaland tentang perjalanan Norwegia di Piala Dunia 2026. Setelah ini kita akan beralih ke info entertainment dengan kabar terbaru dari dunia hiburan tentunya, jadi jangan

0: Jadi, Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Murid cepat ketambian, remuk teng-teng hati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkoncentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam catatan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan.

Radio Republic of Indonesia.

0: Sudah tengah malam, boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, boy. Bangun tidur mobile legend. Mau tidur mobile legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi mobile legend terus. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

45 Pemprov 2 Biak, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama Dinar di Sabtu siang kali ini ya, teman Pro 2. Dan usai mengikuti kabar terbaru dari dunia olahraga, sekarang saatnya kita beralih ke dunia hiburan, teman Pro 2. Dan itulah Info Entertainment. Langsung aja ya, teman Pro 2, kita mulai nih dengan kabar mengembirakan dari perfilman Indonesia, teman Pro 2. Film drama Keluarga Jangan Buang Ibu terus mencatat prestasi membanggakan ya, memasuki hari ke-18 penayangannya nih. Film produksi Leo Pictures ini berhasil menembus angka lebih dari 3 juta penonton di bioskop Indonesia, teman Pro 2. Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian tersebut, pemeran utama yaitu Nirina Zubir merayakannya dengan cara unik nih. Ia menantang dirinya berlari sejauh 20 km sebagai simbol keberhasilan film tersebut menembus jutaan penonton, teman Pro 2. Bahkan juga Nirina berseloroh ya bahwa jika jumlah penontonnya mencapai 4 juta, ia siap menambahkan jarak larinya menjadi 30 km.

hantu dan akting para pemain berhasil membuat banyak penonton ikut larut dalam kisahnya nih. Dan semoga pencapaian ini menjadi penyemangat ya Tuan Pro 2, khususnya bagi para sianes Indonesia untuk terus menghadirkan karya-karya berkualitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas tentunya. Dan masih ada informasi menarik lainnya di info entertainment yang akan kita bahas setelah ini, Tuan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.

mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluskan keberagaman hati yang menyatu. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa.

Sentence.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami tentu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, harus terjadi ke keluarga kita.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: siang di Prodwo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kafe siang Prodwo FM.
1: Teman terbaik kamu.

94,5 FM Pro 2 BX, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa nih perjumpaan kita di santai siang kali ini sudah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2 ya. Dan saya ucapin terima kasih banyak nih buat teman Pro 2 semuanya ya, yang udah temenin Dinar dari tadi jam 10 hingga saat ini pukul 3 waktu Indonesia Timur ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya tadi udah dia temenin dengan beberapa rangkaian program yang seru ya, contohnya ada dia requestan, info kuliner, info olahraga, hingga yang terakhir ini info entertainment teman Pro 2. Semoga segala informasi yang telah benar berikan bisa menjadi sebuah pengetahuan atau menambah informasi teman Pro 2 semuanya ya, biar update terus nih dari dunia kuliner, olahraga, serta entertainment. Tapi kita juga tentunya mau

nanti sore ceria ya yang akan ditemani barengan sama Kak Dani di sore hari ini teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen ditemenin di waktu sore-sore hari ini ya, sore hari ini maksudnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus teman berdua, karena kita masih akan berlanjut di sore ceria. So stay tune terus ya di 94.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para pahlawan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para pahlawan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para pahlawan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria teman terbaik kamu.
1: Dari Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, bareng saya ya, ini di Sore Ceria ya. Dan jangan lupa nanti di pukul 16 ada tamu kita. Ini dari Pro 2 Nadire nih, teman-teman berdua. Kita koreo satu Papua ya. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat tetap aja buat teman-teman berdua semua. Dan ini juga

0: tugas sekolah.
1: Paket datanya habis enggak?
2: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
2: Sudah.

kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

Bola.

0: itu enak sih aku sendiri. Terus kok aku dijadiin hobi tiap hari, kan aku dengan terus ya bersepeda pun jadi dan
1: aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan sepuluh malam. Aku coba deh jadi enak dan sedikit lagi. Kalau terlalu kering, gak suka ini, pasti bisa kenyaman. Aku nasi kuning. Aku memang liar, tapi jangan kebanyakan juga kali. Aku ini bagi melauknya banyak, makasih juga loh. Bisa dikasih lagi.

Thierry Baudouin.

Biar teman terbaik kamu, dan kita akan ikuti bersama temu kita dari Korea atau Papua.

0: FM Korwil Nusantara Sari.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif.
2: 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Produa dimanapun aja berada ya gengs ya. Kita sekarang lagi stay di siaran berjaringan tamu kita, dan sebelum Ronald akan menyapa para narasumber kita, tidak lupa juga untuk teman-teman Produa FM Nabire yang lagi pada monit di saat ini, kita juga relay untuk jaringan Produa RRI Sekorwil 1 Papua ya, tentunya dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Selamat sore aja untuk teman-teman Produa Angkasawan-Angkasawati yang lagi monit juga di sore hari ini nih, bersama saya Ronaldo Simbiak yang akan memandu tamu kita di sore hari ini. Ya, tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan dengan narasumber kita di sore hari ini. Halo, selamat sore.
3: Sore, Kak.
2: Ya, bagaimana kabarnya Bapak yang luar biasa ya, sudah hadir di tamu kita di sore hari ini. Apa kabar? Mungkin kita akan perkenalan dulu ya, satu persatu, mungkin mulai dari Bapak nih.
3: Selamat sore untuk seluruh semua yang ada di Provinsi Papua Tengah, tapi juga di Papua. Kiranya hari ini adalah hari pajak nasional. Izinkan kami, perkenalkan kami, Kepala UPT Sangsa Nabire, bersama dengan semua rekan-rekan atau mitra kami dari KP2KP yang nanti mungkin juga akan memperkenalkan. Terima kasih.
2: Terima kasih Bapak. Ada Bapak Samuel, silakan.
4: Selamat sore semua, perkenalkan kami dari KP2KP Nabire. Saya Samuel Gumala, selaku pelaksana mewakili Kepala KP2KP Delta yang berhalangan hadir, dan di sini juga ada teman saya Aditya yang akan mewakili KP2KP Nabire pada sesi sore ini.
2: Adit, halo, selamat
3: sore. Halo, Kak. Kabarnya? Ya, baik, Kak. Selamat sore juga buat angkasawan dan angkasawati yang mungkin lagi bergabung dengan kita di sini bareng-bareng untuk membahas pajak, apalagi di hari pajak ini. Ya.
2: Oke, teman-teman Produa. Nah, di sore hari ini topik kita di tamu kita adalah momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Ya, tentunya kita akan kembali usai yang satu ini ya, teman-teman Produa. Jadi tetap stay tune aja di radio kesayangan kamu ya, tentunya masih mengudara di Produa FM Nabire di gelombang frekuensi kesayangan kita semua di 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara Satu.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Siarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara Satu.
1: Kamu kita. Setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita tahu bahwa makna daripada pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib
1: pada negara
0: berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang dipungut dari orang pribadi atau badan usaha digunakan oleh pemerintah untuk membiayai semua keperluan-keperluan yang negara, tapi juga untuk masyarakat yang ada di Indonesia, tapi secara khusus di Indonesia.
2: Ronald, Pak Samuel, nah bagaimana Bapak melihat makna perikatan ini bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Nganjuk?
3: Kalau menurut saya, hari pajak itu bukan hanya di harus dipahami sebagai momentum bagi seluruh masyarakat yang untuk mengingat kembali bahwa pajak ini sangat penting untuk kehidupan bernegara kita. Contohnya dari pembangunan yang kita rasakan saat ini kan tidak lain dan tidak bukan ada ambil pajak di situ. Nah, untuk itu dalam momentum hari pajak ini, saya harap kita semua bisa menyadari hal tersebut.
2: Mungkin kita pasang lagi sama Pak
4: Adi. Oh iya Kak, jadi gini sih Kak, kalau kita lihat ya, sebenarnya momentum hari pajak itu bisa kita ambil sebagai sebuah momen kita mengingat bahwa pada tanggal 14 Juli kata pajak itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Kak. Nah dari situ ini kan Undang-Undang Dasar ini menjadi salah satu dasar negara Indonesia ini, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pajak ataupun penerimaannya itu menjadi salah satu unsur penting dari kenegaraan kita. Nah, kalau kita lihat ke Nabire sendiri kan, khususnya di Nabire, sebenarnya keberadaan pajak ini sangat penting, apalagi karena Nabire kan sekarang sudah jadi ibu kota Papua Tengah kan. Betul, di situ Kak, di situ poinnya. Jadinya pajak ini bisa membantu meningkatkan lagi pembangunan yang ada di Nabire Kak.
2: Oke. Nah, untuk itu nih, Ronald masih di Pak Adit nih. Mengapa masyarakat perlu nih memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun negara? Ya, dengan statement yang baru saja Pak Adit sampaikan
4: gotong royong. Oh iya Kak. Nah, jadi sebenarnya kalau pajak sebagai gotong royong itu gimana sih? Kalau kita lihat, karena kebutuhan bersama, memang lebih mudah kalau ditanggung bersama. Jadi pajak ini menjadi salah satu cara untuk bagaimana caranya bagi kita yang mungkin lebih mampu untuk dari ditarik pajaknya yang kemudian bakalan disalurkan juga kepada kawan-kawan yang lain yang sekiranya memerlukan apakah itu subsidi atau fasilitas. Karena kan istilahnya tidak mungkin setiap keluarga membangun jalan, sekolah, rumah sakit atau menyiapkan sistem keamanannya sendiri kan. Nah, ada kebutuhan yang harus disediakan secara bersama-sama dan semuanya tentu memerlukan biaya. Disitulah pajak menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan kontribusi tersebut Kak.
2: Oke, Ronald, ke Bapak Nico. Mengapa masyarakat ini perlu pahami atau perlu memahami bahwa pajak itu merupakan bentuk gotong royong dalam membangun?

keberatan juga atas perbankan juga tersebut atau perbankan. Salah satu contoh

foto kan di Instagram. Iya, ada target juga ya. Karena capek di tahun ini. Kan apa yang masyarakat dapat kita

0: 26 40. Tapi juga ada offer yang dari pemerintah Provinsi Papua langsung bagi ke kabupaten. Jadi hari ini kita datang ke sekitar pajak sekian persen itu langsung masuk ke
1: KP2KP dengan pajak kendaraan bermotor yang dikelola melalui Samsat.

0: Jadi sudah jelas, sangat jelas bahwa ya, di postingnya itu.
1: Ya. Masih dengan Bapak Niko, Renal mau tanya juga seberapa besar yang Bapak lihat kontribusi kepatuhan masyarakat Nagire ini dalam mereka membayar pajak terhadap pembangunan daerah.
0: Ya, baik, terima kasih. Sudah lihat bahwa sampai dari Januari di hari kemarin kepatuhan daripada masyarakat pajak ini juga terpengaruh situasi ekonomi yang saat ini sedang dialami. Kita saja di Nagire secara keseluruhan. Jadi kita lihat kepatuhan dari masyarakat ini, itu ekonominya sangat mempengaruhi sehingga

0: Danau ke Pak Adi. Pak Adi, terutama mau tanya soal program apa saja nih yang saat ini dilakukan KP2KP Nabire untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, Pak.
1: Iya, terima kasih, Kak. Jadi kalau untuk program yang dilakukan oleh KP2KP Nabire itu sendiri, tentu kita mempunyai program yang pastinya pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, ya misalnya pelayanan-pelayanan, apakah itu pembuatan NPWP, apakah itu pembuatan kode billing, melaporkan SPT, itu menjadi salah satu program yang menjadi sebuah pekerjaan bagi kami untuk dilakukan secara rutinitas. Nah, lalu bagaimana dengan untuk meningkatkan kesadaran pajak? Di sini juga sebenarnya kami bukan hanya melakukan kegiatan rutinitas tersebut, kami juga membuka layanan bagi wajib pajak kalau misalkan ada wajib pajak yang mau datang untuk berkonsultasi dengan KP2KP Nabire di helpdesknya, bila mana ada mungkin hal yang mungkin agak belum dipahami atau belum diketahui, atau mungkin ada keraguan terkait mungkin pembayaran pajaknya, manajemen pajaknya, itu bisa datang ke kami. Nanti akan kami dampingi mengenai bagaimana caranya untuk kepatuhan-kepatuhan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Di luar itu sendiri, sebenarnya ini bukan hanya KP2KP Nabire, tapi BJP secara keseluruhan, jadi nasional. Kita juga punya program-program yang terkait dengan perpajakan, seperti pajak bertutur, kemudian tax plus to school, dan juga untuk Kementerian sendiri punya suatu program bernama Kementerian Belajar. Di situ kami juga memberikan pendampingan dan juga memberikan misalnya semacam pendidikan sedikit terkait tentang dasar-dasar perpajakan ataupun bagaimana uang kita yang dipajak dari pajak itu dikelola gitu.
0: Semacam kayak penyuluhan gitu?
1: Iya, Kak, semacam penyuluhan, karena memang program itu kayak sebuah program penyuluhan ya. Gitu, Kak.
0: Masih ada lagi?
1: Udah, kayaknya ada banyak sih, cuma kayaknya itu yang saya ingat, Kak.
0: Gitu. Oke, Pak Samal mau tambahkan juga?
2: Aduh, kalau misalnya kita jelaskan satu-satu kayaknya nggak bakal cukup nih waktu ini, Kak.
0: Nggak apa-apa, untuk dan misalnya ada mungkin apa aja
2: seperti yang dituturkan oleh Kak Adi tadi ya, ada misal kayak lain-lain seperti konsultasi perpajakan, pembuatan NPWP, pelaksanaan SPT dan lain-lainnya, dan kita juga

0: selanjutnya, apakah ada lagi penyuluhannya gitu?
1: Kalau dalam waktu dekat ini, kami DKPN 24 yang ada sedang mencanangkan tes struktur, Pak. Yang kemungkinan mungkin di akhir Juli atau mungkin di awal Agustus akan mulai dijalankan. Karena kan emang anak-anak baru mulai masuk sekolah ini ya, sekarang. Betul. Gitu.
0: Oke, tonal ke Bapak Nikolaji, teman-teman Pro 2 ya, dari sisi Samsat nih. Inovasi apa yang telah dilakukan agar masyarakat ini semakin mudah membayar pajak kendaraan?
2: Ya, terima kasih. Sejak di kan untuk melakukan denda pajak ini,

0: satu suara polisi. Jadi masyarakat juga kadang berpikir lah, kita temui polisi. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Ada web juga yang sudah diberikan dan sudah dibagikan ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Madura. Kami juga ada punya samsat keliling yang selalu stay di Kalibobo, tapi juga keliling ke setiap daerah. Terus ada juga samsat training point yang menjanggar, ada, dan juga samsat payung. Ke depan memang ada semua inovasi yang dirancang di dalam perencanaan dan perwati untuk samsat Nabire, tapi juga di tiga samsat baik di Mika, di Kandora, dan agar dapat lebih besar.
1: Oke, nah Rono mau tanya lagi juga Pak. Apa saat ini masih banyak masyarakat yang menunda untuk melakukan pembayaran pajak?
0: Kalau sampai saat ini kita lihat dari target ini untuk PPD kami juga dapat kemudian untuk PPN memang ya yang jelas masyarakat sudah ada kalau dan tidak kesempatan yang diberikan Pak Gubernur ini di satu tanggal sudah sampai Agustus. Jadi mari datang ke pantai untuk yang punya plat dari luar segera mutasi ke Pantai Pelayan. Kalau tidak bisa itu dari
1: Pantai. Oke, mungkin Ronald ke Pak Adit. Nah, apakah mungkin Bapak lihat ada sebuah penyebab nih yang biasanya paling sering ditemui di lapangan dari masyarakat yang menunda untuk membayar pajak? Apakah mungkin Pak Adit melihat ada sebuah penyebab?
2: Kalau untuk apakah ada, tentu pasti ada. Dan alasannya juga bisa bermacam-macam sih, Kak. Kayak banyak masyarakat yang mereka ternyata belum tahu, ternyata kami harus lapor nih. Atau mungkin terkadang ada juga yang dia mau datang mungkin bayar pajak atau mungkin melaporkan pajak, tapi kadang agak ragu. Ragunya mungkin misalkan belum tahu dokumen yang disiapkan itu apa. Atau mungkin bisa aja takut kalau datang ke kantor pajak nanti tiba-tiba kok ada pajak yang ini, ada pajak yang nggak tahu dari mana tiba-tiba ada. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu suatu hal yang dapat dimaklumi. Akan tetapi memang tentunya kalau misalkan masyarakat datang ke kami tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan bahwa kami akan mungkin membuat yang aneh-aneh, itu tidak perlu sungkan. Karena kalau masyarakat datang ke kami, pasti kami arahkan, kami jelaskan bahwa bagaimana caranya pelaporan pajak, bagaimana caranya misalkan pembayaran pajak, atau mungkin ada yang bingung, Pak, ini untuk lapor SPT masa, misal kalau pengusaha ya, untuk lapor SPT masa itu kayak gimana, atau untuk ngitung pajaknya kami ini kayak gimana. Jadi daripada ragu-ragu, kemudian nanti tersesat di jalan, lebih baik datang ke kami, begitu, Pak.
1: Oke, okay. Nah ini Rono mau tanya lagi, bagaimana cara sih cara mengubah pola pikir gitu? Karena tadi kan Pak Adit kan sudah menjelaskan nih, ada beberapa masyarakat yang kayaknya masih ada yang bingung mungkin cara penghitungan pajaknya ini kayak gimana gitu. Nah bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat nih, bahwa membayar pajak itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi untuk membangun bangsa.
2: Iya kan. Jadi kami memahami bahwa bagi sebagian masyarakat, pajak bisa terasa sebagai sebuah tambahan beban, kan? Nah, terutama ketika kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Karena itu, penjelasannya perlu sebenarnya dapat kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika anak-anak bersekolah, masyarakat menggunakan jalan, datang ke fasilitas kesehatan, atau memperoleh pelayanan pemerintah. Semua itu membutuhkan anggaran, kan? Nah, di sini, pajak ikut membantu membiayainya. Namun, masyarakat juga berhak bertanya mengenai hasilnya. Kalau masih ada jalan yang rusak atau pelayanan yang belum baik, tentu masyarakat boleh memberikan masukan. Membayar pajak tidak menghilangkan hak untuk mengawasi pemerintah. Justru, keduanya berjalan sama. Dari sisi pelayanan, kami juga harus membuat masyarakat merasa nyaman. Jangan sampai orang datang untuk bertanya, tapi merasa dihakimi. Kami ingin mendengarkan dulu persoalannya, baru setelah itu menjelaskan ketentuan yang sesuai. Gitu, Kak.
1: Mungkin Pak Samuel mau menambahkan juga?
3: Kalau
2: dari saya udah cukup jelas
1: sih. Ya, udah cukup jelas. Mau ditambah

0: atau yang penting gak, nanti kita sadar pajak-pajak dulu datang, nanti kita ada proses fisiknya, nanti kita hitung. Nah ya, nanti setelah dihitung kan bisa aja tidak ada pajak hutang memang kalau misal penghasilan bapak ibu tidak pajak gitu. Namun kalau namun harus tetap melaporkan, penting lapor dan sadar pajak.
1: Ya, oke, teman-teman Pro 2, kita akan break sejenak nih selama mungkin kurang dari 5 menit ya teman-teman Pro 2 ya. Nanti akan kembali lagi dengan siaran tamu kita. Jadi pastinya tetap stay tune, masih bareng Ronald dan juga ketiga narasumber kita di sore hari ini. Masih mengudara juga di tamu kita di 90,1 MHz Pro 2 FM Nagire, teman terbaik kamu.
2: Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
3: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Siaran berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
3: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menjaga rasa keadilan. Tentunya nantinya masyarakat dan pelaku usaha yang sudah tertib tentu berharap semua pihak memperoleh perlakuan yang sama. Karena itu DJP memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat yang ingin memenuhi kewajibannya. Di sisi lain juga, kepatuhan perpajakan ini itu bisa menjadi suatu alat pengawasan, di mana laporan yang benar itu dapat membantu pemerintah untuk memperoleh data ekonomi yang lebih baik, kan? Jadi data tersebut berguna untuk melihat perkembangan kegiatan usaha dan juga menyusun kebijakan. Dari situ sebenarnya yang mana data-data tersebut nantinya bisa digunakan oleh pemerintah.

Okay.

siapa lagi? Mereka kami minta juga, kami ulang-ulang yang pemilik tempat.

0: Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran pajak? Ronald ke Pak Adit, mungkin boleh dijawab bagaimana peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung peningkatan kesadaran?
1: Iya, baik Kak. Jadi pemerintah daerah sebenarnya sangat dekatkan dengan kehidupan masyarakat, sehingga perannya tentu penting. Salah satunya melalui keteladanan, instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban administrasi perpajakan seperti melakukan pemotongan, membuat bukti potong, menyetor, dan melaporkan sesuai ketentuan. Nah, pemerintah daerah juga dapat menyediakan ruang untuk sosialisasi dan pendampingan. Di sini, kami juga sangat membuka bagi misalkan pemerintah daerah yang membutuhkan pendampingan terkait perpajakan itu datang juga ke KP2KP Negeri Reka. Jadi di sini KP2KP dapat memberikan edukasi kepada pegawai, bendahara maupun pelaku usaha binaan pemerintah. Begitu Kak.
0: Sudah?
1: Sudah ya?
0: Oke. Kalau begitu Ronald ke Pasang. Pasang. Pasang ya. Ronald singkat nih. Ya.

0: Pak Sam, Ronald ke Pak Adi dulu terkait dengan bagaimana sih peran generasi muda dalam membangun budaya sadar pajak kita ini.
1: Oh iya, ini jadi salah satu hal yang menarik nih, karena kan generasi muda tuh generasi yang bakalan melanjutkan lagi generasi yang ada. Jadi di sini ada generasinya. Tentu generasi muda tuh mempunyai peran besar, meskipun banyak yang belum mempunyai pengetahuan tentang pajak. Nah, sebenarnya mereka tadi generasi muda ini mereka adalah orang pekerja, pengusaha, apa itu dan juga pemimpin. Karena itu pemanfaatan tentang pajak dan movement sudah tinggi. Jadi tidak perlu langsung membahas perhitungan yang ini. Ya, bisa dimulai dari hal-hal yang mereka lihat sehari-hari seperti sekolah, jalan, fasilitas kita dan layanan kesehatan. Jadi kita dari sana dijelaskan bahwa fasilitas publik itu membutuhkan anggaran dan pajak itu membiayainya. Anak muda juga bisa membantu keluarga menggunakan layanan digital, mencari panduan bisnis, atau mengingatkan batas waktu. Misalkan kalau misalkan ada time deadline, SPT, data masa, SPT tahunan. Namun keamanan itu juga, karena kan anak-anak muda itu istilahnya kalau kita itu yang teknetis gitu, ya kan? Iya, digital netis. Nah, di situ mereka juga bisa memberitahukan atau seperti membantu pada orang tuanya atau orang-orang sekitarnya terkait dengan anak-anak. Jadi kami berharap sih generasi muda tumbuh menjadi warga yang memahami kewajibannya sekaligus peduli terhadap bagaimana pajak dan undang-undang.
0: Oh, nah untuk pertanyaan berikutnya, thank you Pak Adit ya, luar biasa jelas banget nih untuk generasi muda yang sekali lagi memang itu kan merupakan regenerasi nih yang tepatnya pasti akan dijalani oleh generasi muda nih di masa yang akan datang gitu. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Ronald ke Pak Niko terkait dengan tantangan khusus dalam memberikan edukasi perpajakan di wilayah Papua Tengah, khususnya di Tanjung Pinang. Ya mungkin selama ini Bapak ada mungkin ada sebuah tantangan khusus.
2: Ya, terima kasih. Ya, memang untuk apa namanya secara khusus Kabupaten Nabire, kita lihat bahwa kasat mata masyarakat kita yang menggunakan kendaraan ini. Ketika masyarakat jalan dengan motor, paling banyak itu ada yang pakai helm, ada yang tidak pakai helm. Jadi ketika terjadi kecelakaan, lalu kemudian mereka dibawa ke rumah sakit, nah ini siapa yang mau bertanggung jawab, apakah BPJS atau jam berharga. Jadi izin kami di Samsat ada 3 institusi, kepolisian,

sifatnya tidak lengkap ketika ditahan oleh mitra kebijakan lain. Jadi kami sangat bersabar.

dihadapi ketika kami di lapangan, kami mencari ada sekitar ribuan surat pemberitahuan kebebasan pajak dan alamatnya, pemiliknya sudah berubah-ubah. Ini persoalan yang kami hadapi saat ini, yang

satu contoh bulan lalu kami di New York, kami sudah lama dari pemilik kendaraan, ada yang jual dan bilang sudah lama. Jadi kami berharap ke depan.

0: adalah bentuk harapan juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Ronald ke Pak Steph ya. Ini terkait dengan apa harapan Bapak nih? Apa harapan Bapak kepada masyarakat Madiri pada peringatan Hari Pajak Nasional tahun ini? Boleh nanti dijawab bergantian juga dengan tadi.

silakan memanfaatkan layanan dari KPU 2 KPU 3 dan juga lebih hati juga terhadap

0: untuk Mbak Renal berikan ke Pak Agit ya. Sebagai penutup, apa pesan Bapaknya, pesan inspiratif kepada masyarakat agar semakin sadar bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan itu akan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.
1: Jadi kalau kita sih melihat bukti pembayaran pajak itu yang tampak mungkin hanya angka, namun ketika dikumpulkan bersama, angka tersebut menjadi kemampuan negara untuk memberikan pelayanan. Melalui pajak, kita ikut mendukung pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Tidak semua hasilnya langsung kita lihat dari hari ini. Sebagian mungkin baru dirasakan beberapa tahun ke depan atau dinikmati oleh generasi berikutnya. Pembangunan memang membutuhkan proses dan dukungan bersama. Kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap rupiah pajak merupakan amanah. Masyarakat sudah memberikan kontribusi, maka pemerintah wajib menjaga dan mengelolanya dengan baik. Kepada Bapak Ibu, penuhi kewajiban sesuai keadaan yang sebenarnya, tidak perlu membayar lebih dari yang ditentukan, namun kalau memang ada kewajiban, mari kita selesaikan dengan baik. Kalau belum memahami caranya, tidak perlu khawatir dan tidak perlu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Silakan datang ke Kantor 2 KPN Nature atau ke kantor pajak terdekat. Kita bicarakan dan cari langkahnya bersama. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini sudah mendukung pembangunan melalui Kepatuhan Pajak. Selamat Hari Pajak, semoga Nature dan Papua Tengah semakin maju, pelayanannya semakin baik, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.
0: Oke, teman-teman Pro 2, ya itu tadi obrolan kita ya di sore hari ini tentunya di siaran berjaringan tamu kita. Tidak lupa juga terima kasih untuk Bapak Niko sudah hadir di sore hari ini. Pak Adi, terima kasih. Pak Tomel juga terima kasih sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya bagi warga Papua Tengah ya pastinya ya tentang pentingnya membayar pajak karena dari rakyat pasti akan kembali untuk pajak lagi. Dengan topik kita di sore hari ini, teman-teman Pro 2 momentum Hari Pajak Nasional dengan kesadaran membayar pajak dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 Angkasawan Angkasawati yang lagi pada monis juga di sore hari ini, di mana terrelay dari jaringan Pro 2 RRI Sekoriul 1 Papua, dari RRI Jayapura, Serui, Biak, Wamena, dan juga Merauke. Saya Ronaldo Simbiak sebagai host pamit di acara tamu kita di sore hari ini. Dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.
3: Ini tadi teman-teman Pro 2 semua ya, tamu kita yang direkam langsung dari Pro 2 Nature. Kita kembali lagi dari Pro 2 FM, masih bareng saya di sini teman-teman Pro 2 semua. Enjoy buat hari ini, masih ini cuma untuk kalian yang saya share dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Adik, ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi. Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Ya.
2: Iya. Baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas keluarga korban ini.
0: Tapi Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama untuk segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

0: itu loh mas, itu ada CCTV.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore

I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done.

0: jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Lost in mixed signals? Don't worry, psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak jelas. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi Pak pengguna jalan.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kita masih di hari Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu masih bareng saya di sini teman-teman Pro 2 FM. Selamat sore saudara kita. Jangan lupa untuk mandi. Sudah mau jam 6 soalnya ya teman-teman Pro 2 semua. Ya, buat kamu yang pada di jalan, ada di jalan, yang pada ikut pawai tadi, boleh ya ukurannya, tapi ingat keselamatan kamu tetap yang paling nomor satu nih teman-teman Pro 2 semua. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Usahakan untuk safety, poli itu soalnya, tapi pakai helm ya, jangan lupa. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan buat teman-teman kamu semua di Sore Ceria. Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua.

0: filmnya, kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2FM.

0: aku aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekaknya cepat. Oh, malu dong sama cucu. Mesti ingatin bahaya merokok.
1: Ya. Cepat aku foto. Supaya saya nggak merokok.
2: Duduk, naik pabrik rokoknya dah, Nih.
0: Nggak gitu, Kak Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya, tak boleh rokok.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

dong suara kamu.

kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hadjar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hadjar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hadjar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara

0: ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dia ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca.

0: Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahasa itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Oh.

0: swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
0: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
0: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM.

0: mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang muat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: belum bisa dapat pinjamannya.
1: Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
2: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
2: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
2: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
2: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, itu, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di

0: kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, wind wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pressure anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan gua? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan gua itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker gua 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya gua tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker gua 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen gua. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, gua tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Mainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM
1: Sore Ceria. Pro 2 FM.

udah membiayai teman terbaik kamu dan akhirnya saya yang pamit. Maksudnya dia Rafael, teman kamu di jaga malam dan malam-malam. Itu nanti juga di 94.5 FM ada reprodusi teman terbaik kamu.

0: kalian punya ide dan mengatakan sebagai bentuk tradisi untuk mengenang kebahagiaan oleh para ulama manusia yang sudah bertanding.
1: Radio Republik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, kalian masih di 94.5 Prodo FM di Ekstra Mandar Baik Kamu. Dan jumpa lagi nih teman Prodo bareng Rafa. Ayo. Iya, yang akan menemani kamu lagi nih teman Prodo di jika malam. Jangan galau malam-malam. So, gimana nih kabarnya di hari ini? Ya, pokoknya yang terbaik ya untuk kamu nih teman Prodo. Rafa harap masih tetap sehat-sehat selalu. Dan juga masih dalam keadaan semangat ya dalam menjalani semua aktivitas kamu nih teman Prodo di malam hari ini. Dengan beragam hiburan pastinya akan menemani kamu nih teman berdua di malam yang sangat tenang ini ya. Atau malam yang riuh. Nah, akan kembali menemani kamu nih teman berdua dengan beragam hiburan yang pastinya akan menemani kamu ya dalam menjalani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Dan tetap stay tune bareng Rafa. Ayo, di jika malam, jangan

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang mulai dipakai sama banyak orang. Welcome to Popo. Yay!
1: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu siapa yang paling royal mencetak gol di Piala Dunia sepanjang sejarah? Jawabannya adalah Brazil. Dengan torehan 229 gol, Samba memimpin daftar paling produktif. Jerman tak jauh tertinggal di posisi kedua dengan 226 gol. Selisih tipis hanya 3 gol. Namun bagi Brazil, setiap gol adalah sebuah karya seni. Dari tendangan geledek Pele, akrobatik Ronaldo, sampai free kick melengkung Ronaldinho, Brazil selalu punya cara yang indah untuk membobol gawang lawan. Sementara Jerman mengandalkan efisiensi dan presisi. Dua filosofi berbeda, tapi sama-sama melahirkan ratusan gol yang membekas di ingatan jutaan penonton dunia. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

102 FM.

di dalam pergelaran Piala Dunia yaitu Pro 2. Dan sekarang banyak sekali negara-negara besar yang sudah angkat koper ya dari kompetisi Piala Dunia ini Pro 2. Dan ada salah satu dari ini ya peserta Piala Dunia 2026 yaitu ada dari Haaland ya, Haaland yang membeberkan perjalanan Norwegia hingga kontroversi Inggris. Kapten timnas Norwegia ya Erling Haaland, dia mengungkapkan rasa bangganya meski timnya harus tersingkir di babak perempat final Piala Dunia 2026. Norwegia harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 1-2 dari Inggris. Dan meski gagal melaju ke semifinal, ya Haaland mengatakan perjalanan timnya telah membawa perubahan besar bagi sepak bola Norwegia. Ini adalah minggu-minggu paling luar biasa dan perjalanan terbaik yang pernah saya alami sepanjang hidup saya, kata Haaland. Dan ya, walaupun gagal ya, tapi bisa membawa perubahan bagi negaranya di Pro 2. Dan kamu juga, kalau gagal, jangan menyerah, tapi ambil sisi positifnya, ya, oke? Sampai jumpa malam, jangan galau malam-malam.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan jadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, pengen lu buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah merokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: mengganggu. Yang dijeni ke perpustakaan deh. Hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bi. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan

0: 92.2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rombino. Ribuan penggemar tampil berkepala pelompok demi menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London. Aksi tersebut bahkan memecahkan rekor dunia Guinness sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan

0: FM. Dengan Buang Ibu, tembus 3 juta penonton, 3 besar film Indonesia terlaris di 2026. Film Jangan Buang Ibu terus melanjutkan tren positifnya di bioskop Indonesia. Pada hari ke-18 penayangan, film ini berhasil mengumpulkan 3 juta penonton dan masuk jajaran 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dari dunia olahraga, dua petinju putri Indonesia, Anggi Intania Calik dan Dira Artika, berhasil lolos ke babak final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 setelah menang di semifinal pada 13 Juli 2026. Dan demikian Info Pro 2 Update bersama saya, Rafael Romino.
2: Demikian Info Pro 2

0: jadi. Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Ratu sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh sama digital platform.
0: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo, Kak Ratu Putri itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman Covid berarti itu ya?
1: Biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022. Ini pengennya album.
0: Oke. Okay. Lagi. Nah, kenapa akhirnya? Oke.
1: Okay.
0: Semoga IP nanti ya berarti ya, amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti bergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih, rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak emangnya kita bareng-bareng.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis gitu tuh sebetulnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat.
0: Iya sih, betul.
1: Indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih
0: indie ya?
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget, apalagi sampai lagunya udah di mixing mastering, wah seneng banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: benar,
1: bla bla gitu, media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gua ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya, dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup kita.
0: Ah, benar, itu dia. Waktunya cukup gitu. Bisa lah gitu kan. Benar. Tapi kalau deskripsiin gitu, musik dari Ratih Putia itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Itu kalau misalnya di solo, bisa menjadi dirinya sendiri ya.
0: Oke.
2: Karakter-karakter dia yang keluar, yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu nge-band, itu dia tunjukkan di solonya dia. Kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ini kan juga seorang pianista berkebutuhan.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Ratih Putia.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karakter sendiri gitu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Bener. Kelihatan kita live juga di YouTube soalnya itu kelihatan.
1: Oh, ada YouTube
0: juga. Oke. Nanti mungkin kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya, judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Jadi bisa dicerna dulu teman berdua, mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLT Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah,
0: okay.
1: Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Okay. Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, itu oke kok kalau misalnya lo melangkah perlahan saja, jangan berhenti, melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku nggak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardi Winata.
0: Okay.
1: Dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu,
0: okay.
1: Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow. Panjang ya itu ya. Benar. Tapi apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full.
0: Oke.
1: Okay. Full dari Dimas. Dimas aku yang komposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup itu sangat cepet ya.
0: Benar lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Benar. Udah
2: nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan jalan pantau.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih, maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak nggak bisa disamain ya sih. Nggak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lah ya, hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bunjur gak sih amit-amit. Dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya pasti sedih banget. Dia menutup matanya, menutup hatinya, dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman kedua yang lagi kita pun kunci paling dasar itu adalah
0: ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah yang berlari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh bisa datang dari mana aja, happiness. Nggak perlu dari materi, kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet atau orang lagi masalah keluarga, dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, ini gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang kecil banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget kira kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasa.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih.
0: Oke. Okay.
2: Tarik nafas panjang gitu karena
0: iya sih.
2: Ngerilekin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya itu pikirannya dia. Dan semuanya tuh terjadi. Tinggalkan semua ketakutan itu bakal
0: pikiran. Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ambil keputusan.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Kalau bukan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: ya kan? Walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa itu bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Tapi enggak nih. Ya, keraguan-keraguan itu sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Juga sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah, bisa melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan gitu ya. Tapi kalau di lagu ini dari single ya Karate ya, yang sebelumnya dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa?
1: Di lagu Melangkah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popular menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow. Oh iya.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah karena itu terbang. Tahu saya dia menggunakan frekuensi saja sih yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya,
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya 82. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo 82 kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah. Wah, gokil sih. Aduh, bener. Tapi, apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya, off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika
0: okay. nonton MV. Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit? Sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu kan. Gimana nih?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020, first-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Terus bayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia masukin lah piano-piano klasiknya kamu. Dari coba aku masukin, terus ref-nya ngulang lagi. Ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Mau dikurang-kurangin, udah kayaknya udah deh, gapapa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
1: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salma ini tuh temannya Dimas, sepanjang sedikit maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, ih bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya, katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget kamu sih. Dan akhirnya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain,
0: gimana okay.
1: juga. Terus, sedangkan aku masih ingat-ingat nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 gitu. 2026 itu aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
1: Dimas ini muncul live TikTok aku.
0: Okay.
1: Nanti masih buat juga lagu terabai terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Okay.
1: Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Ya, gitu. Akhirnya di take over lah sama aku, masih aku sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan bisa direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
1: Iya.
0: Yeah. Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Apa di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
1: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh lihat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngecek itu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman juga bisa. Itu kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver. Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Mengenainya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi kreatif, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku fans dulu juga.
1: Aduh aku
0: Wow.
1: Aduh, ini,
2: ini
1: poet
2: relate banget, relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara ini aku ingin menyampaikan pesan ini ke anak-anak.
1: Iya, jadi kayak ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil
2: gitu. Nah, kita ingin orang itu tersentuh lah dengan hal-hal yang sebenarnya umumnya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MP, kita banget bergerakin langkah-langkahan, orang itu ternyata tersentuh.
0: Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan ya, masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang
1: di sekitarnya.
2: Betul. Ini kayak mirip misalnya yang hujan,
0: rintik semu. Ya hujan dong atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya
0: seorang anak
2: yang
0: lagi mandiri. Wow. Oke.
2: Okay. Nah, menarik kan?
0: Oke. Okay.
1: Oh, jadi okay. Itu berkesinambungan ya. Semoga Kak, karena aku akan rilis CD insya Allah lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkah perlahan.
0: Oh, wow.
2: Jadi okay. MV-nya ini kan alhamdulillah visualnya bagus.
0: Yes.
2: Kami harapannya semoga nanti ketika isinya keluar kita bisa melanjutkan dari MP ini, dari POV yang lainnya.
1: POV itu.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita ketemu.
0: Iya, bener sih. Wow, oke. Jadi makin penasaran sama MV-nya. Jadi gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rani Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rani Putri. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Di kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV
0: itu. Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro.
0: Wow. Gitu. Berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya?
2: Karena itu kalau aku sih ngerasanya Rati itu ngerasain balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro juga namanya
0: House. Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solo Rati ketiga
0: sih. Seru. Dan
1: lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Piano vokal, mungkin ada sentuhan cello sedikit.
0: Oke.
2: Tempat itu fokusnya banyak lebih ke joyful ya.
1: Iya betul, ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke, wow menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya, berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Bener kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di sini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si melangkah perlahan experience. Jadi.
0: Oke. Okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman keluarga untuk coba nonton MV melangkah perlahan. Secara fokus di rumah audionya bagus
1: dan ada
2: diskusinya dari latar belakang berbeda kayak anak
1: suami istri
2: untuk
1: buat
2: kayak yang caregiver beneran hasilnya nangis semua tuh.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
1: Ini progress editing.
0: Wah, ini jujur gue baru, iya benar-benar. Jadi gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya, 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan. Wah, bro, itu sangat menusuk bro.
1: Biasanya orang tuh nanti ketika ada gantungan dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke. Okay.
2: Ternyata MC orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita memandikan ibu, ini teman-teman pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibu hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat, apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya, orang yang masih hidup tuh kalau lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar.
2: Gak bisa, kan gitu lah sebetulnya.
0: Iya benar. Oh berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pengin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga melangkah perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film pun juga ya, ketika ada PH.
0: Aduh. Boleh. Siapa tahu. Betul.
1: Boleh
0: dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba.
0: Kedengeran
1: gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini ya.
0: Oke. Tapi nggak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Ya, begitulah. Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, teman-teman Putria, jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Saja semua akan baik-baik.
0: Yes. Betul, mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Muti ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin,
1: amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya. Mengundang kita juga yes. Buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial media juga, bisa dicek dan YouTube. MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Yuk, kita nunggu bro, kita sudah ikuti MLC yang ini si kelas chef. Ada empat kelas ini bareng Rafael yang akan menemani kamu dan teman bro sampai nanti di jam 12 malam.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Maksud.
0: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link juga bikin streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma nanti doang. Udahnya.
0: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
1: Udahlah. Ntar begah akunya.
2: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 30. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
3: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di sini? Atau kita bergerak untuk bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Lo. Kok udah rapi sih, Mega Moher?
7: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Biasaan ya kamu. Ingat lo, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
7: Ini kan karena bos lagi tidak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi, walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau itu berubah?

Oke, dan ngobrol lagi di Jaga Malam nih, jangan galau malam-malam. Dan harus diingat nih ya teman pro 2, bahwa di dalam perjalanan hidup ya pasti akan ada yang namanya pertemuan ya. Dan pertemuan yang manis akan selalu memiliki akhir yang tragis. Ya begitulah, kedengaran sedikit sadis ya, tapi itu adalah garis, ya garis kehidupan yang akan mempertemukan dan akan memisahkan. Jadi pesannya buat kamu nih teman pro 2, jalanilah dan nikmatilah hidup kamu itu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan, oke? Tahu dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bareng Rapa di Pro 2.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iya, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau dari sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Telkomsel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Prodo FM.

Yo, kita ngobrolin dia trivia Pro 2 ya. Trivia Pro 2 Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terpanjang sepanjang sejarah.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara, dari sebelumnya hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, ini punya kesempatan untuk uji kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Yo, kita menuju ke semifinal Piala Dunia 2020.

Prancis. Ya, dari Rabiot ya, yang mengacukan Yamal ya, dia menegaskan Prancis fokus ke tim Spanyol, bukan satu pemain. Gelandang timnas Prancis Adrien Rabiot ya, dia menegaskan Les Blues itu lebih fokus untuk mengalahkan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Rabiot mengatakan Prancis tidak terlalu memusingkan ucapan ataupun permainan pemain bintang muda Spanyol Lamine Yamal. Menurutnya ya, fokus utama Prancis adalah mengantisipasi permainan kolektif Spanyol. Ya, bukan hanya satu pemain. Mengingatkan duel ya, duel dua raksasa Eropa tersebut diprediksi menjadi salah satu pertandingan yang paling bergengsi di Piala Dunia 2026. Dan juga Rabiot dia juga menilai ya bahwa Spanyol itu memiliki banyak pemain berbahaya yang mampu menentukan jalannya pertandingan. Karena itu Les Blues lebih memilih mempersiapkan diri menghadapi sistem permainan tim asuhan Luis de la Fuente.

Dan juga Rabiot ya, Rabiot juga mengungkapkan kekompakan menjadi kekuatan terbesar Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Menurutnya, hubungan antar pemain ya, antar pemain yang semakin erat membuat tim tampil lebih solid di dalam lapangan, ya teman-teman berdua. Kami memiliki kebersamaan yang sangat baik, sulit dijelaskan. Tetapi suasana di dalam tim sangat positif dan itu terlihat dalam permainan kami, ujar Rabiot. Melansir laporan Marca, nama Yamal kembali dikaitkan dengan Rabiot setelah media mengingatkan komentarnya ya sebelum semifinal Euro 2024. Saat itu Rabiot menyebut Yamal masih memiliki banyak hal yang harus dibuktikan untuk mencapai level tertinggi yang kita mau berdua.

tersebut ya, ucapan tersebut itu kemudian dibalas Yamal ya melalui media sosial dengan kalimat yang menjadi sorotan. Bertindaklah dalam diam dan jangan bicara kecuali saat waktunya mengumumkan kematian sang raja, kata Yamal. Kedengaran sadis. Balasan yang sangat-sangat menusuk ya. Waduh, kalau Rafael sih kayaknya udah kepikiran semalaman tuh, nggak bisa tidur. Gara-gara begadang karena apa ya? Karena pikiran, memikirkan kata-kata yang dilontarkan oleh Lamine Yamal. Ya, dan kita nantikan saja apa yang akan terjadi di dalam lapangan ya, yang akan terjadi di dalam lapangan di keesokan harinya nih teman Pro 2. Dan buat kamu nih teman Pro 2, jangan lupa untuk saksikan ya pertandingan antara dua tim raksasa dunia, yaitu Prancis yang akan menghadapi Spanyol. Ya, yang akan menghadapi Spanyol ya, yaitu di tanggal 15 pukul 4:00 waktu Indonesia Timur ya, dari di jam 4 pagi ya teman Pro 2, jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan yang ditunggu-tunggu, pertandingan paling sengit, paling seru dan selalu dinantikan. Dua raksasa yang belum terkalahkan di Piala Dunia 2026 akan membuktikan siapa yang layak maju ke final, dan kita nantikan saja sama-sama. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, masih ada banyak lagi nih pembahasan seru di malam hari ini. So stay tune on Pro 2 FM, dia teman terbaik kamu.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soult memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan

Yo, kita ngobrol dulu. Waduh, tidak terasa nih ya, kita sudah memasuki Jet Music di malam hari ini. Pokoknya terima kasih banyak nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune on Pro 2 FM dia di sepanjang hari ini. Semoga kamu dapat terhibur dengan beragam hiburan yang sudah diberikan untuk menemani kamu di sepanjang hari ini ya, edisi 14 Juli 2026. Dan juga kalau soal Piala Dunia nih ya, teman Pro 2, yang dimana Piala Dunia itu kembali membuktikan satu hal. Statistik mampu ya untuk menciptakan peluang, rumus mampu memperkirakan kemungkinan. Tetapi ketika peluit pertama dibunyikan, yang menentukan sejarah tetaplah apa yang terjadi di dalam lapangan. And welcome to Jet Music, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: sana. Besok mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: Tuh.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem benar, ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulang emang dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM2 Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kehadiran band Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan band Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Band Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
1: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: berita itu hoax kan? Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minder, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

sekali gue senang untuk berjumpa dengan kita nih teman Pro 2. Makasih buat banyak nih buat teman-teman Pro 2 yang tetap patient on Pro 2 FM dia di sepanjang hari ini. Dan pokoknya ya yang namanya hidup ya, pastinya akan ada banyak tantangan, rintangan. Kepala itu berasa sangat sakit ya ketika menghadapi banyak masalah. Dan semoga saja semua yang dihadapi bisa terselesaikan ya, setiap masalah itu bisa terselesaikan dengan baik dan juga bisa untuk menghadapi setiap tantangan berikutnya. Ya, namanya hidup pasti akan ada tingkatan. Jadi buat kamu tetap semangat. Dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi di esok pagi.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Prodo Webiar, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk temani teman Prodo sepanjang hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24 malam. Teman Prodo, terimalah salam jumpa kami dari Jalan Majapahit, Biak, Papua. Terimalah salam jumpa kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM,
2: teman terbaik.

0: atau kalimat Hobbin Pahalayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, dalasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hobbipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hobbipa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobbipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobbipa lagi.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan flexing yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya kita cek dulu biar jangan gocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama dengan Bahtiara. Anatrias melangkah ke babak Open 16 besar Japan Open 2026. Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat Ana dan Trias setelah mengalahkan pembulu tangkis asal Jennifer Ping, Chang Ching Fui dan Yang Jing Chun pada dengan skor 21-16-21-8. Melansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Selasa 14 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua ganda putri, di mana game pertama berlangsung cukup ketat dari paruh pertama hingga poin krusial terjadi jual beli poin hingga kedudukan 16 sama.

0: Ganda putri ranking 15 dunia mencatat 4 poin setelah beruntun untuk merebut game pertama.
1: Info Pro 2 FM.
0: Awi Farhan melangkah ke 16 besar Japan Open 2020. Tunggal putra Indonesia Awi Farhan melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Awi melangkahkan pembulu tangkis mengalahkan pembulu tangkis Jepang Yanta Nishimoto pada babak ke-32 besar dengan skor 21-14 dan 21-11. Melansir dari laman BWS, pertandingan berlangsung selama 37 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium di Jepang pada Selasa 14 Juli 2026. Melihat statistik pertandingan di game pertama diawali dengan permainan ketat antara kedua pemain. Awi diajak beradu di oleh Nishimoto hingga kedudukan 13 sama. Akan tetapi putra Indonesia ranking 10 dunia itu mampu lepas dari tekanan lawan. Awi langsung mencatatkan 7 poin setelah secara beruntun merubah kedudukan menjadi 20-13. Dan akhirnya merebutkan kemenangan pada game pertama dengan dominasi ini terus berlanjut ke game kedua. Informasi terakhir, Bali United datangkan Quinn gelandang Brazil siap bertindak. Quinn dan Silva Inacio melengkapi lini tengah Bali United. Kehadiran gelandang asal Brazil itu menambah kekuatan tim berujung besar jadul Trigatu musim ini. Quinn sebelumnya memperkuat Chonburi FC di Thailand. Gelandang 27 tahun ini kini siap memulai petualangan bersama Bali United Indonesia. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh,
2: hoax tuh. Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.
4: Biar juga lu baca berita yang bermain.
3: Tapi juga berimpai. Mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup atau hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
2: Aduh,
3: makanya cek-cek dulu, jangan gua cek rri.co.id.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Kita akan pergi ke Petri kita.

95.5 FM Pro2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro2 semuanya nih, selamat pagi ya. Dan tentunya kita masih barengan sama Dinar nih di pada selamat pagi teman Pro2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro2. Nah, gimana nih kabar kalian di pagi hari ini teman Pro2? Semoga selalu sehat, semangat dan tetap menikmati aktivitas meskipun ya cuaca di luar ini mungkin kurang bersahabat karena dari tadi udah mendung alias udah hujan aja ya teman Pro2. Tapi tentunya nggak apa-apa, walaupun di luar hujan pastinya tidak menurunkan juga semangat kita untuk bisa memulai hari ini ya teman Pro2 tentunya. Tadi juga satu jam pertama teman Pro2 sudah ditemani dengan deretan lagu-lagu pilihan ya di Jazz Musik. Semoga musiknya sukses jadi bisa menemani suasana pagi dan bikin semangat tetap terjaga ya teman Pro2. Dan tadi juga dia juga udah hadirkan di mana tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur kita juga sudah menyimak info Pro2 ya menghadirkan beberapa informasi terbaru nih agar teman Pro2 tetap update ya. Nah, sebagai janji kan harus update nih, jadi harus update dengan kabar dari dalam maupun luar negeri. Nah teman Pro2, sejak subuh tadi kan hujan udah mengguyur nih, suasananya memang terasa lebih sejuk, bahkan mungkin masih membuat sebagian dari kita ingin menarik selimut lebih lama nih ya teman Pro2 ya. Tapi dari tapi aktivitas tetap harus berjalan tentunya ya teman Pro2 ya, buat yang siap-siap ke kantor, ada yang udah mulai masuk sekolah nih ya, atau baru memulai bekerja dari rumah nih, jangan lupa membawa payung atau jas hujan ya, dan tetap berhati-hati di jalan teman Pro2 karena kondisi jalan bisa menjadi lebih licin ya ketika hujan turun seperti ini teman Pro2. Nah, cuaca yang dingin kayak seperti kayak gini tuh juga paling pas banget ya ditemani minuman hangat teman Pro2. Ini kalau ada kopi atau teh tuh lebih kayaknya lebih mantep deh teman Pro2 ya. Ditambah lagi bisa tuh goreng pisang ya. Lengkap sudah teman Pro2 untuk menemani cuaca yang dingin seperti ini. Apalagi juga mungkin ya pagi hari ini walaupun hujan dan dingin cuacanya, tapi mungkin dari untuk sebagian fans untuk sepak bola nih karena ada pertandingan Piala Dunia di mana Prancis versus Spanyol ya teman Pro2, pasti kalian keringat dingin juga ini melihat pertandingannya karena kedua timnya sangat sengit teman Pro2. Tapi ya hasil akhirnya Spanyol unggul dengan 2-0 ya teman Pro2. Bagi fans Prancis tetap semangat ya teman Pro2 semuanya, tetap semangat. Ini kalian Prancis juga udah melangkah sejauh ini menurutku udah bagus sih teman Pro2 ya, karena udah masuk ke perempat final kalau nggak salah. Nah yang jelas semoga hujan pagi ini tidak mengurangi semangat teman Pro2 untuk menjalani hari ini ya, dan kesalahan tim yang kalian dukung juga tidak mengurangi semangat teman Pro2 untuk menjalani hari ini. Tetap semangat teman Pro2 ya, karena pada selamat pagi teman Pro2 akan menemani kamu nih sampai siang nanti di jam 10 namanya yang teman Pro2 semuanya dengan berbagai informasi menarik, obrolan seru dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap banget untuk menghangatkan suasana pagi hari ini. So jangan kemana-mana teman Pro2, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro2 Bias.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka mengalami dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda penyakit mental. Menurut psikolog Clifford D. H. Smith, biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Sebenarnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang penting. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengintip aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang asli. Konsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIP, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIP selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIP. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

kedua pihak teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina tentunya di Koda Selamat Pagi Teman Kedua yang bisa jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini. Nah teman kedua, pagi yang sejak subuh ditemani hujan seperti hari ini nih memang paling pas diawali dengan sarapan yang hangat ya teman kedua. Apalagi kalau menunya tuh adalah makanan tradisional khas Indonesia nih. Selain mengenyangkan, rasanya juga selalu bikin kangen katanya ya teman kedua. Nah baru-baru ini teman kedua, Tes Atlas tuh platform yang sering mengulas makanan khas dari berbagai negara ya, merilis daftar 10 menu sarapan tradisional terbaik di Indonesia nih. Di posisi teratas ada bubur ayamnya sama Pro 2 ya, yang dikenal dengan tekstur yang lembut serta perpaduan cuwiran ayam, bawang goreng, daun seledri, kerupuk hingga sambal yang menggugah selera tentunya. Selain bubur ayam, daftar tersebut juga diisi oleh menu favorit lainnya seperti nasi goreng, gado-gado, lontong sayur, nasi uduk, pecel, soto ayam, gudeg, hingga papedal dalam produk. Makanan khas Papua yang berhasil masuk dalam daftar sarapan tradisional terbaik Indonesia. Tentu aja ya teman Pro 2 menjadi kebanggaan tersendiri nih, karena papeda bukan hanya dikenal sebagai makanan khas Papua aja, tetapi juga menjadi salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang mulai mendapat perhatian dunia nih teman Pro 2. Nusantara yang mulai mendapatkan biasanya itu papeda kan disajikan bersama dengan ikan kuah kuning yang kaya rempah ya teman Pro 2, sehingga menghasilkan perpaduan rasa yang unik dan lezat tentunya. Nah teman kedua, setiap daerah memang punya ciri khas sarapannya masing-masing ya, dari Sabang sampai Merauke ini semua memiliki cita rasa yang berbeda teman kedua, tetapi sama-sama mencerminkan kekayaan budaya Indonesia tentunya ya. Nah teman kedua, Dinar penasaran nih ya, kalau teman kedua disuruh milih nih, lebih milih satu menu sarapan tradisional yang paling favorit kamu tuh apa teman kedua kira-kira ya? Bubur ayam kah, nasi uduk, soto, papeda, atau mungkin ada menu khas dia yang menurut teman kedua wajib orang luar coba itu, orang luar daerah coba nih kalau datang ke Biak teman kedua. Kalau aku sih kayaknya lebih ke ini kali ya teman kedua, bubur ayam atau pecel, nasi pecel tuh kayaknya enak deh ya, karena mungkin lidah-lidah ini ya, lidah-lidah orang ini ya, apa namanya teman Pro 2 Jawa Timur nih, dimana kalau sarapan pasti nasi pecel pasti jadul. Dan teman Pro 2, jadi kirimkan jawaban kalian ya, kalau mau sekalian salam-salam juga boleh banget nih, siapa tahu favorit teman Pro 2 semuanya juga bisa jadi inspirasi sarapan buat pendengar lainnya tentunya. Dan jangan langsung aja kirim ke WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 0823 9 3 9 1 9 2, atau kalian juga bisa mengirim melalui sosial media kita di Instagram Pro 2 Bisa untuk RRI Pro 2 Bia. Dina tunggu jawaban kalian, dan pasti jangan kemana-mana karena masih ada banyak informasi dan seru tentunya untuk menemani pagi-pagi hari ini. So, stay tune terus di 94.5 Pro 2 Bia.

kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lock Lock Lock.

94,8 per 2 bias, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tentunya masih barengan sama Dinar ya. Di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 coba deh ingat-ingat nih ya, kapan terakhir kamu belajar sesuatu dari buku teman Pro 2? Dan kapan terakhir juga kamu terakhir kali kamu belajar lewat YouTube, TikTok, podcast atau bahkan bertanya kepada AI? Kalau jawabannya lebih sering lewat internet, berarti kamu tidak sendirian nih teman-teman kedua. Saat ini cara anak muda belajar memang sudah banyak perubahan teman-teman kedua, terutama pada Gen Z yang dikenal sebagai generasi digital ya, yaitu generasi yang sejak kecil tumbuh berdampingan dengan internet, smartphone, dan media sosial. Teknologi bukan lagi sekedar alat bantu nih, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih teman kedua. Dan gak hanya belajar, tetapi juga cara bekerja, mencari peluang, hingga berkarya ya. Banyak anak muda sekarang yang menjadi konten kreator, desainer, editor video, penulis, bahkan membuka usaha secara online dari rumah teman Pro 2. Dan pagi ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana sih Gen Z ini mengubah cara belajar, bekerja, dan berkarya di era digital saat ini teman Pro 2. Apakah perubahan ini membawa lebih banyak manfaat atau justru menghadirkan tantangan baru ya teman Pro 2? Jangan kemana-mana karena setelah ini setelah lagu berikut kita akan bahas lebih dalam ya teman produk. Jadi stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 ya teman terbaik kamu.

nggak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Erjon Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah

bola. Tahukah kamu, ada momen spesial yang bisa dialami para pemain bola, mencetak gol ke gawang sendiri atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh 3 negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1986 serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa menyesalnya tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi di pertandingan roboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan betapa hebat tekanan tim penyerang.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

5,5 FM Pro 2 dia teman terbaik kamu. Nah sama Pro 2, kalau dulu seseorang tuh harus datang ke perpustakaan untuk mencari referensi. Sekarang cukup membuka internet, mengikuti kelas daring atau menonton video pembelajaran. Bahkan keterampilan seperti desain grafis, bahasa asing, editing video, hingga pemrograman bisa dipelajari secara mandiri melalui berbagai platform digital ya teman Pro 2. Dunia kerja pun begitu teman Pro 2 nih. Banyak perusahaan kini lebih menghargai kemampuan kreativitas dan portofolio dibandingkan hanya melihat nilai akademis semata aja loh. Itulah teman Pro 2 mengapa ya banyak anak muda mulai membangun personal brandingnya nih, membuat karya di media sosial atau mencoba berbagai pekerjaan digital seperti freelancer, content creator, hingga pelaku UMKM online teman Pro 2. Namun ya teman Pro 2, di balik semua kemudahan itu ada tantangan yang juga perlu yang dihadapi ya. Arus informasi yang begitu cepat membuat kita harus lebih cermat dalam memilih sumber yang terpercaya. Selain itu juga teman Pro 2, penggunaan teknologi juga perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, etika digital dan pengelolaan waktu agar tidak justru menjadi kecanduan gawai. Jadi menjadi generasi digital bukan hanya soal mahir menggunakan teknologi aja ya teman Pro 2, tapi juga mampu nih memanfaatkan secara baik untuk belajar, berkembang dan menghasilkan karya yang terbaik teman Pro 2. Tinggal tunggu pendapat kalian tentang topik yang kita bahas di pagi hari ini teman Pro 2, tentang Gen Z, generasi digital yang mengubah belajar, bekerja dan berkarya lewat digital nih. Langsung aja kirim pendapat kamu di WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui sosial media kita di Pro 2 Vision, Instagram Pro 2 Vision, Facebook RRI Pro 2 Dia. Dina tunggu tanggapan kalian semua teman Pro 2. Setelah lagu ini nanti Dina akan bahas tanggapan kalian yang sudah masuk ya. Dan stay terus di 94.5 Pro 2 Dia. Tenang.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Banki Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produser teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

5.5 Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar tentunya di Sepeda Selamat Pagi Teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, dari obrolan kita pagi hari ini ya, kita bisa lihat nih bahwa teknologi telah mengubah banyak hal dalam kehidupan Gen Z Teman Pro 2. Cara belajar menjadi lebih fleksibel, peluang kerja semakin luas, dan ruang untuk berkarya juga semakin terbuka tentunya ya. Namun ya Teman Pro 2, secanggih apapun teknologi, tetap manusialah yang menentukan bagaimana teknologi itu digunakan kan. Kalau dimanfaatkan dengan bijak, teknologi itu bisa menjadi jembatan menuju prestasi ya Teman Pro 2. Tapi kalau digunakan tanpa kendali, justru itu bisa mengganggu produktivitas dan keseimbangan hidup ya Teman Pro 2. Dan pagi hari ini sudah ada beberapa tanggapan yang udah masuk nih Teman Pro 2 ya. Yang pertama ada dari Kak Dimas nih di Diakota, katanya, iya Kak Dinar, aku sering belajar desain grafis nih lewat video tutorial di internet. Dari hobi itu sekarang saya aku udah mulai menerima pekerjaan desain dari teman-teman. Nah Teman Pro 2, kalau kayak gini kan dimanfaatkan dengan baik, makanya kita bisa belajar sekaligus juga bisa membuka peluang peluang pekerjaan ya Teman Pro 2. Untuk mahasiswa kayak bisa untuk freelancer gitu, kayak misalkan dimintain tolong kayak udah temennya desain apalah kayak gitu kan bisa menjadi sebuah peluang juga ya. Jadi memang kalau gitu, kalau kita manfaatkan dengan baik itu memang bisa jadi membuka peluang-peluang besar lainnya yang ada di depan. Nggak hanya dia juga jamin sukses untuk Kak Dimas, semoga makin banyak ya job di sini untuk Kak Dimas ya, dan jangan berhenti untuk belajar terus Kak Dimas. Lalu ada Kak Nadia nih di Samova yang pengen berbagi cerita, ya menurut aku Kak Dinar teknologi sangat membantu untuk belajar, tapi aku juga udah mulai membatasi nih waktu untuk bermain media sosial supaya fokus saat kuliah. Nah apalagi ya benar Teman Pro 2, teknologi untuk pelajar, mahasiswa, bahkan orang yang sudah bekerja pun itu sangat membantu ya, dalam mungkin kalau mahasiswa atau pelajar itu untuk belajar, kalau untuk pekerja mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Nah kalau kita harus membatasi, benar Kak Nadia bilang harus dibatasi, jadi teknologi itu kita manfaatkan untuk belajar, bekerja ya Teman Pro 2 ya, jangan malah kayak kita ada misalkan ada handphone nih malah dimanfaatkan untuk main sekolah aja, jatuhnya kan memang kita hanya membuang-buang waktu ya Teman Pro 2. Sebaiknya kita manfaatkanlah teknologi-teknologi yang kita miliki Teman Pro 2.

Gen Z di era digital kayak gini tuh memang sangat bermanfaat tentunya yang 52 di tengah luasnya atau maraknya digitalisasi saat ini teman 22. Jadi sebenarnya nilai plus juga sih teman 22, teknologi itu bisa dimanfaatkan, kembali lagi bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya. Setiap orang tuh pasti dengan sebaik-baiknya, dengan bijak juga, itu pasti akan bermanfaat teman 22. Nah, jadi ucapin terima kasih banyak untuk Kak Dimas dan Kak Nadia yang sudah berbagi cerita di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana teman 22, karena setelah ini Dian masih akan memiliki topik obrolan yang menarik tentunya untuk dibahas di pagi hari ini. So, stay tune terus teman 22 di Snow.

they banana.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Tapi sih uang biar gak pelajaran.
1: Loh, jangan-jangan sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Kita ada catatan lagi. Tulis di uang nih, deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipat aja deh.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Produa.